jam 7 pagi teman Pro 2. Waduh, Tanjung Pinang udah cerah banget ini sesuai perkiraan cuaca dari BMKG tadi kan. Jadi cerah banget teman Pro 2 cuacanya ini. Awin harus pakai sunglasses ya, harus pakai kacamata anti sinar matahari karena aduh udah jadi vampir. Udah dalam mode vampir sekarang ini ya, abis nobar Piala Dunia. Jadi kayaknya enggak bisa terlalu terekspos sama cahaya matahari deh ini. By the way teman Pro 2, karena Awin tadi terakhir kali bacain infonya kan tentang anak SD yang dapat penghargaan dari NASA. Itu kan mungkin si anak ini, si Ibra itu tadi namanya, enggak merencanakan ya buat dapat prestasi, buat mengincar penghargaan dari NASA.

DM Instagramnya Pro2 di Pro2TPI, duanya angka, boleh juga. Pokoknya Amin tungguin jawaban kamu sampai sebelum jam 8 nanti, karena jam 8 kita udah ganti topik yang kedua. Amin tungguin sekalian buat kamu yang udah ngirim jawaban, gas request lagunya.

0: tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Awin balik lagi buat kamu. Tadi tuh Awin udah nanyain ke kamu topiknya di jam 7 ini. Awin tuh nanyain tentang kamu pernah gak sih tiba-tiba dapat prestasi atau dapat penghargaan waktu sekolah atau waktu kuliah dulu yang ya tiba-tiba aja gitu, kayak kamu gak ngerencanain, kamu gak mengira-ngira, tiba-tiba dapat tuh. Ini udah ada yang gercep banget dari Bang Anjas, teman Pro 2. Jadi Awin langsung bacain aja. Kalau kata Bang Anjas, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Anjas. Selamat pagi Bang Awin. Selamat pagi juga Bang Anjas. Pada update cuaca Bogor pagi ini terpantau cukup cerah. Wih, ini sama Bang dengan Tanjung Pinang. Cukup cerah ya. Semoga sampai siang lah, sampai Awin pulang lah ya, bisa cerah cuacanya masing-masing ya, Tanjung Pinang aja. Kalau Bogor kan Bang Anjas ya, butuhnya cerah banget. Kayaknya Bang Anjas butuh cerah sepanjang hari biar bisa kerja emang ya. By the way, ini kalau kata Bang Anjas, teman Pro 2 ikutan topiknya ya. Boleh Bang Anjas. Aku pernah jadi murid yang berprestasi waktu aku sekolah, dan itu pas SMK. Dari SD sampai SMP aku gak pernah dapat peringkat atau masuk 10 besar. Tapi awal masuk SMK, di kelas 10 bisa masuk 10 besar dan ada di peringkat 7 selama 2 semester. Pas kelas 11 dan dapat peringkat 1 dan menjadi nilai terbaik di antara beberapa kelas jurusan multimedia, terutama nilai agamanya yang baik. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa sekali Bang Anjas. Dan gak nyangka tahu-tahu dapat peringkat 1 dan bertahan sampai kelas 12 semester 1, dan semester 2 nya turun jadi peringkat 2. Jadi prestasinya itu cuman di SMK aja. Pas SD dan SMP biasa-biasa aja. Widih, tapi keren banget ya Bang Anjas tiba-tiba melonjak jadi anak berprestasi waktu SMK, padahal SD dan SMP nya biasa aja. Mau request lagunya Pacar Rahasia ya. Widih, Awin udah lama banget gak dengar lagu ini, Pacar Rahasia nih. Thanks Bang Anjas, ntar Awin puterin. Semangat siarannya Bang Awin, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Anjas udah join. Tuh, buat yang lain masih bisa banget join gas, biar lagunya bisa diputerin kayak Bang Anjas ini. Kalau gitu Awin puterin dulu lagu requestan dari Bang Anjas, Pacar Rahasia.

Sejak itu, berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Upacara bendera di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang ketika negara ini masih berkuasa di Nusantara. Di Indonesia, upacara bendera pertama kali dilaksanakan ketika proklamasi kemerdekaan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian menjadi presiden pertama di Indonesia. Tapi, kenapa upacara tidak dilaksanakan pada hari Jumat, melainkan hari Senin? Karena Senin adalah hari pertama memulai kegiatan setelah libur di akhir pekan. Senin adalah awal siswa sekolah masuk setelah libur hari Minggu. Awal pekan dianggap layak untuk mengisi nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, kita juga dapat mengingat pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, dan kita pun akan berjuang selama seminggu karena tugas menjalankan sekolah atau kerja selama seminggu. Alasan yang kedua, jika dilaksanakan

atau bekerja dari hari Senin hingga hari Kamis. Jika upacara bendera dilakukan di hari Jumat, maka akan berkurang tujuan dari upacara itu sendiri, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.

Awin is back for you, teman Pro 2. Jadi Awin mau langsung aja deh bacain jawaban-jawaban yang udah masuk dari kamu tentang pertanyaan yang Awin tanyain tadi. Itu Awin nanyain, kamu pernah gak sih tiba-tiba dapet prestasi atau penghargaan yang enggak kamu rencanain, enggak kamu apa ya, enggak kamu keker waktu sekolah atau kuliah dulu. Ini udah masuk dari Kak Lara. Kata Kak Lara, kalau aku sih kak, prestasi itu bukanlah sekedar tentang apa yang berhasil kita dapatkan waktu sekolah dulu, melainkan tentang bagaimana kita tetap bertahan, terus belajar dan tidak menyerah meski terasa begitu berat, Kak. Karena bagi aku itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sebab proses yang membentuk kita justru itulah yang seringkali lebih berharga daripada hasil akhirnya. Aku belajar bahwa kemenangan sesungguhnya bukan diukur dari seberapa besar keberhasilan yang pernah kuraih, melainkan dari keberanianku untuk terus mencoba bangkit dan bangkit setiap kali jatuh. Waduh, ini luar biasa sekali Kak Lara ya. Tapi emang sih benar teman Pro 2, kata Kak Lara ini, keberhasilan itu gak diukur dari prestasi apa yang kita dapatin, tapi benar banget itu bisa diukur dari gimana cara kita bangkit dan terus bangkit setiap kita jatuh. Waduh, keren-keren. Thanks Kak Lara, paginya tercerahkan banget ini. Mau izin request lagu dari JKT48, okay, Fortune Cookie, boleh banget. Udah Awin masukin lagunya. Terus juga ada dari Demkaul yang katanya, kalau tiba-tiba seakan kayak no effort, boom, kok aku juara gitu. Enggak ada kayaknya. Kalau yang aku pernah sih, ini mirip-mirip mungkin dengan topiknya. Jadi di kelas 1 SMA ada anak yang pintar banget, terkenal pintar, dan entah kenapa dia menaruh kepercayaan besar ke aku. Dari hari pertama ujian dan mungkin juga efek lagi bucin banget sama cowoknya. Ini kisah-kisah SMA ini. Jadi mungkin ngefek gitu. Jadi pas ujian dia minta jawaban ke aku, aku kasihlah tunjuk satu kertas ujian full ke dia langsung biar dia lihat sendiri. Keterusan jadinya. Aku emang dari awal udah mikirin kalau dia minta di aku next, aku bakal kasih, tapi yang salah. Di ujian matematika dia berani banget bilang, kamu belajar ya, besok aku minta punyamu aja biar aku gak capek-capek belajar malam ini. Besoknya bener dia gak belajar katanya, dan dia ngandelin aku. Ya karena dia bilang, apa jawaban nomor ini, aku jawab A, padahal gak ngelihat jawaban aku lagi dong, ngasal aja. Dan yap, di kenaikan kelas orang tuaku gak datang untuk ambil rapot, tapi aku penantang-penenteng, namaku disebut juara 1. Udah pede banget ini juara 1. Emang berarti ini udah diunggulkan, udah diandalin banget ini Demkol ini. Keren-keren. Ini gak ada mau request lagu kah Bang Demkol? Boleh banget ini kalau mau. Pokoknya tungguin lah ini karena udah join topiknya, jadi ada slot 1 buat request lagu. Tapi sambil nunggu, Awin puterin dulu lagu requestan dari Kak Lara, Fortune Cook yang Mencinta by JKT48.

Mungkin sesi terakhir buat topik pertama kita di pagi ini. Jadi langsung aja Awin bacain jawaban yang udah masuk. Ini selanjutnya dari Bang Satria. Pagi mas bro. Pagi juga mas bro. Kalau aku sih gak ada Win. Bahkan keberadaan aku tuh di sekolah bisa dibilang kayak ada dan tiada. Kayak lagu ya bang ya. NPC. Kalau anak-anak sekarang bilangnya NPC itu. Ya karena aku tuh gak pintar, gak nakal juga, gak terlalu. Cuma sebagai pelengkap doang. Ya Sobi boleh lah Win. Makasih mas bro. Boleh Bang Satria. Oke deh Awin puterin ini Yoasobinya. By the way, jawaban dari Bang Satria ini kayaknya jadi yang terakhir buat topik di jam 7 ini lagi. Tapi kamu masih boleh banget kalau mau join di jam 8 nanti. Pokoknya Awin tungguin lah, karena kita itu udah gak main topik-topikan. Gak main topik-topikan di jam 9 nanti, karena di jam 9 kita lanjut ke Beranda Astacita. Kalau begitu ini dia Yoasobi Into the Night.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 Awin masih balik lagi buat kamu di Spada. Dan karena sekarang sudah jam 8 pagi, ini waktunya buat Awin share ke kamu lagi topik di jam 8 ini, topik kedua di hari ini. Oke. Nah, ini kayaknya kita asik banget buat ngomongin produk lokal, teman Pro 2. Karena Awin itu ngerasa sekarang ya, atau tahun inilah, kayak ngerasa banyak banget brand lokal yang udah mulai unjuk gigi. Itu mulai dari ya brand fashion lah ya, lebih tepatnya kayak dari bagian atasan, bawahan sampai ke sepatu dan sandalnya itu kayaknya udah bagus-bagus lah gitu produk-produk lokalnya. Dan kebetulan karena Pro 1 juga

ke beranda Astacita. Dan seperti biasa buat kamu yang udah join, langsung sekalian request lagu yang mau Awin puterin. Awin tungguin, let's go.

Aun is back for you, teman Pro 2. Kali ini di topik di jam 8 ini. Tadi tuh Aun nanyain ke kamu, coba dong spill ke Aun satu brand fashion lokal yang jadi andalan kamu dan menurut kamu orang-orang itu wajib banget harus tahu. Kenapa Aun tanyain itu ke kamu, teman Pro 2? Karena berdasarkan data yang Aun dapat dari salah satu lembaga survei namanya Jakpat, produk lokal Indonesia itu ternyata jadi salah satu yang paling laris, yang paling banyak dikonsumsi selama tahun 2025. Yaitu posisi teratasnya ada di makanan dan minuman, itu sekitar 79% pengguna. Dan fashion dan aksesoris itu ada di sekitar 65%. Gede banget ya teman Pro 2. Jadi kita mungkin secara nggak langsung sekarang ini udah cinta banget sama produk lokal. Sampai-sampai persentase pembeliannya dari survei yang Aun dapatin dari Jakpat ini setinggi itu gitu. Keren banget ya. By the way, kalau Aun sendiri sih sekarang kayaknya yang dipakai lokal jaket lokal. Ini brandnya Thanks Insomnia. Ini lokal banget, Aun udah pakai dari waktu sekolah dulu. Jaketnya udah lama banget ini ya. Terus kos kaki dan celananya lokal juga, bajunya seragam RRI dong. Cuman lupa ini brandnya apa, tapi saya ingat Aun lokal karena emang belinya di sini juga, di toko-toko di sinilah gitu. Nah, pokoknya Aun masih tungguin jawaban dari kamu, teman Pro 2, tentang brand lokal apa yang jadi andalan kamu dan orang-orang itu wajib tahu. Kirim jawabannya ke Aun sampai sebelum jam 9 nanti. Aun tungguin.

0: Eh, Jill, kenapa ya? Seragam tiap jenjang pendidikan di Indonesia tuh beda-beda.
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, kau tengok budak SD tuh. Hah, dia pakai seragam atas putih, bawahannya merah. Kalau yang SMP tuh, bawahannya biru. Nah. Sedangkan yang SMA itu, bawahannya abu-abu. Kok bisa beda-beda gitu ya?
2: Tahu nggak sih?
3: Penggunaan seragam di Indonesia itu mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah di Indonesia adalah Idik Sulaiman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai dengan 1983. Dan penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam kemeja putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan dan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Oh gitu. Nah, adalah yuk jajan kita. Nanti berebut pula sama budak-budak SD nih.
2: Ayo. Nah,

Lanjut lagi bareng Awin Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Awin mau bacain jawaban yang udah masuk dari Kak Anissa nih teman Pro 2. Kalau kata Kak Anissa sih, aku paling sering pakai produknya button scarf. Ini apa nih? Produk-produk cewek-cewek deh kayaknya ini ya. Kurang tahu, kurang familiar di telinga Awin kebetulan. Bahannya nyaman, motifnya cantik, dan banyak pilihan warna yang gampang dipaduin sama outfit sehari-hari. Okay. Nah ini kayaknya fashion itemnya cewek deh, makanya Awin gak familiar sama namanya. Menurut aku ini udah salah satu brand lokal yang kualitasnya udah keren banget. Bangga sih lihat brand Indonesia makin dikenal sampai luar negeri. Oh begitu, requestnya aku udah lupa, boleh bang? Boleh. Boleh lah, karena masih ingat kan. Kalau udah lupa kan gak jadi. Lanjut lagi dari Bang Dimas sama Pro 2. Halo Bang Awin, kalau aku sih soal sepatu, aku selalu rekomendasiin teman-teman buat make Compass. Oh Compass, ih Awin sih mau beli itu dari dulu gak jadi-jadi ya. Desainnya klasik tapi tetap keren, dipakai buat kerja atau nongkrong masih okay banget. Bahannya juga awet, jadi walaupun sering dipakai masih enak dilihat. Menurut aku ini salah satu brand lokal yang paling wajib dicoba minimal sekali. Requestnya 2001 kali by Adrian Khalif, boleh? Boleh. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu Awin puterin lagu-lagu yang udah masuk buat di request ini. Tapi pasti Awin masih nungguin jawaban kamu ya, masih ada satu sesi lagi lah sebelum kita masuk Beranda Asta Cita di jam 9 nanti.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih...

Teman produk, kalau ngomongin produk lokal ini ya emang seperti yang Awin bilang tadi ya, secara nggak sadar kita emang udah banyak banget konsumsi produk lokal kita sendiri gitu. Dan ini Awin ada dapat data dari Kementerian Perdagangan yang nyebutin kalau selama Januari sampai September tahun 2025 ini, bahkan nggak hanya kita gitu, di luar negeri juga udah mulai seneng sama industri fashion kita, di mana produk ekspor kita ini di jangka waktu yang udah Awin sebutin barusan itu mengalami peningkatan sebesar 4,96% atau kalau dirupiahin itu sekitar 1,8 triliun. Jadi ini informasi yang luar biasa banget ya teman produk, karena nggak cuman kita, ternyata orang-orang dari negara lain juga cukup senang, cukup tertarik sama produk-produk Indonesia gitu. Kita harus bangga lah sebagai warga negara Indonesia ini. Ada lah yang bisa dibanggain. Pokoknya itu aja teman produk, dan terima kasih banyak buat kamu yang udah join di dua topik kita di Spada pagi ini. Karena ini udah mau jam 9, itu artinya sebentar lagi kita bakal lanjut ke beranda Astacita Kita Indonesia.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat mendengarkan Beranda Asta Cita. Hari ini hari Senin. Temanya itu kita Indonesia. Dan hari ini Awin mau ngomongin tentang produk lokal. Karena Awin tadi udah terlanjur ngomongin produk lokal ya di pada topik di jam 8-nya itu. Nah, jadi buat di jam 9-nya ini Beranda Asta Citanya Awin mau ngajak kamu ngomongin produk lokal yang sekarang udah naik kelas. Maksudnya gimana tuh, Win? Ntar Awin jelasin lagi. Setelah beberapa lagu berikut ini kita masuk ke pembahasannya. Produk lokal yang udah naik kelas.

teman Pro 2 tadi kan sempat mention kita bakal ngomongin tentang produk lokal ya hari ini. Jadi kenapa gitu tentang produk lokal? Karena dulu itu mungkin seringkali ada pemikiran kalau produk luar negeri itu selalu lebih keren gitu. Padahal sekarang kondisinya ternyata udah beda banget nih. Karena dari yang ada, yang beredar sekarang ya, brand-brand lokal Indonesia ini ternyata udah mengalami perkembangan pesat banget teman Pro 2. Mulai dari fashionnya, sepatu, skincare, perkopian ya yang sering banget Awin nikmatin, sampai ya apapun itu yang berhubungan sama kuliner itu tadi. Dan kenapa? Kualitasnya juga semakin kece dan ternyata gak kalah saing sama yang dari luar. Bahkan banyak yang udah mulai berhasil masuk pasar internasional nih teman-teman.

2. Dan yang paling keren, banyak produk lokal yang ternyata dibuat dengan memahami kebutuhan orang Indonesia. Makanya itu cocok banget ya sama kita. Jadi bahannya lebih cocok sama iklim kita, desainnya itu lebih relate sama gaya hidup kita yang anak-anak muda ini, dan pastinya lebih nyaman buat dipakai sehari-hari. Jadi sekarang pakai produk lokal itu bukan karena nggak mampu beli produk luar, tapi karena emang produknya bagus dan kita harus bangga pakai brand Indonesia. Karena kita harus bangga pakai brand Indonesia. Kenapa? Karena itu udah jadi lifestyle yang baru.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

2 kita lanjut lagi ngomongin tentang produk lokalnya ya. Ada apa sih dengan produk lokal ini? Jadi produk lokal Indonesia, kamu pernah gak sih mikirin setiap kita beli produk lokal, sebenarnya kita itu juga lagi bantu roda ekonomi Indonesia ini muter, teman Pro 2. Misalnya nih ya, kamu beli baju dari brand lokal, yang kebantu itu pasti bukan cuman pemilik brandnya aja, tapi juga penjahitnya, desainernya, fotografernya, admin online shop, sampai kurir dan UMKM yang jadi pemasok bahannya juga ikut kebantu, teman Pro 2. Artinya, satu transaksi kecil yang kita lakukan itu tadi tuh bisa berdampak ke banyak orang gitu. Bayangin kalau kita transaksinya banyak, pasti yang berdampak lebih banyak juga. Tapi ya jangan kebanyakan, be wise. Belanja secukupnya aja, jangan jadi impulsif gitu ya. Dah, jadi ya, kalau ada pilihan produk lokal yang kualitasnya oke, kenapa enggak gitu kan? Selain kita dapat barang keren, jadi kita juga bisa ikut mendukung karya anak bangsa supaya bisa terus berkembang sambil kita bantu roda ekonomi Indonesia biar muter, muternya lebih kencang lagi, teman Pro 2.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Bisa lama.
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
2: Informasi.
1: Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

Oke, teman Pro 2, Awin kali ini mau bilang kenapa produk lokal itu nggak perlu kita raguin lagi, teman Pro 2. Karena emang kualitasnya udah nggak main-main gitu. Kenapa? Ya itu teman Pro 2, emang ini harus sesuatu yang harus kita update nih informasinya nih. Orang-orang harus tahu sekarang banyak brand Indonesia yang berani bersaing dari segi kualitasnya gitu. Kayak sepatu lokal udah dipakai sampai ke luar negeri, skincare lokal banyak yang formulanya udah disesuaikan sama kulit orang Indonesia, dan fashion lokal sering tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa produk lokal justru punya harga yang lebih ramah di kantong, tapi kualitasnya bisa banget bersaing sama produk dari luar negeri. Jadi kita itu kalau beli sesuatu jangan cuma lihat mereknya aja. Teman Pro 2 pasti udah lebih jago lah daripada Awin gitu. Kita bisa banget ngelihat kualitasnya, kualitas bahannya dan manfaatnya. Bisa jadi produk lokal ini emang justru lebih cocok buat kebutuhan kita sehari-hari di Indonesia ini.

Teman Pro 2, by the way, ngomongin tentang produk lokal lagi ya. Di era media sosial sekarang ini, kita emang sering banget ngelihat tren di luar negeri gitu. Nggak salah kalau kita mau ngikutin tren itu, tapi jangan sampai lupa kalau Indonesia juga banyak karya yang layak diapresiasi. Dan bangga pakai produk lokal itu bukan berarti kita itu harus anti sama produk luar, enggak ya. Tapi justru itu bisa jadi cara kita ngasih dukungan ke kreativitas anak bangsa supaya mereka semakin seneng bikin inovasi baru. Siapa tahu brand lokal yang hari ini kita dukung bisa jadi nama besar yang dikenal di seluruh dunia beberapa tahun lagi. Jadi mulai sekarang bisa banget kita kasih kesempatan buat produk lokal buat masuk ke wishlist kita. Karena kualitasnya yang sekarang ini udah bagus, tinggal kita aja nih mau makainya apa enggak. Dan kalau kita udah sering banget pakai produk lokal, itu bisa jadi langkah kecil yang bisa bikin karya Indonesia makin bersinar. Udah deh, itu aja teman Pro 2, beranda Asta Cita yang akan bawain hari ini. Kita ngomongin produk lokal yang udah naik level, yang udah gak kalah keren sama produk luar. By the way, sekarang udah jam 9 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya ini juga jadi sesi terakhir buat Awin nemenin kamu di pagi ini. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin dari pagi banget tadi, dari jam 5 ya Awin buka siaran, sampai sekarang di jam hampir jam 10 ini. Terima kasih banyak buat kamu yang dengerin dari frekuensi 92,1 MHz, juga kamu yang dengerin dari aplikasi RRI Digital. Mungkin sekian dulu dari Awin pagi ini. Awin pamit dulu. See you and bye.

0: Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Indonesia mengirimkan dua wakil ke Gautia Cup 2026 yang berlangsung pada 12 hingga 19 Juli di Gothenburg, Swedia. Wakil-wakil dari Indonesia yakni Akademi Persib Cimahi U13 di kategori putra dan Tangsel City U15 di kategori putri. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Australia menyatakan dukungannya terhadap usulan pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem undian pada proses seleksi Working Holiday Visa atau WHV. Skema baru ini diusulkan guna meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pembagian kuota tahunan sebanyak 5.000 visa bagi warga negara Indonesia, sekaligus menghapus persyaratan surat dukungan untuk Work Holiday and Visa.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur yaitu Dr. Andreas Prasaja menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.
2: Gitu.
1: Oh, gitu.

92,1 Peradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Peradu, spesial buat kamu dimana saja berada. Masih bersama dengan Angela Mary Cilandari di sini yang nemenin kamu di santai siang sama dengan jam 3 sore nanti ya. By the way teman Peradu, kita masih ada di sulit untuk susun lagu hits ya. Kalau misalnya teman Peradu mungkin bertinggi-tinggi apa aja Angel untuk lagu hari ini. Ada beberapa lagu ya, seperti biasa ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang udah Angela siapin spesial buat teman Peradu di siang hari ini ya. Kira-kira lagu-lagunya apa-apa saja. Nah dengerin nih, karena aku tadi lupa sih untuk nge-share lagu-lagu apa saja yang bakalan kita overing ke kamu teman Peradu. Untuk lagu nomor 1, karena hari ini adalah hari pertama masuk sekolah, jadi aku yakin banyak banget yang memakai lagu Nina sebagai soundtrack ya untuk mengiringi anaknya sekolah. So Nina dari Fizz di nomor 1. Terus nomor 2 ini aku taruh lagu dari Lenny dengan Cause You Have To. Nomor 3 ada Roni Parulia dengan Satu Alasan. Terus juga di nomor 4 ada KSI dari dengan Gabriela. Terus dari Hindia di nomor 5 dengan Cincin. So Easy from Olivia Dean di nomor 6. 7 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. For number 8 kita punya lagu dari Summer Back to Friends. Dan juga nomor 9 ada Juicy Lucy dengan Lampu Kuning. And last but not least, nomor 10 kita punya lagu dari The Police with Every Breath You Take. So teman Peradu, let's go. Yang mau ikutan bergabung langsung aja bisa WhatsApp aku ke 0811-777-9210. Atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan di Instagram kita Peradu TPI duanya angka. Oke, teman Peradu, supaya makin semangat juga untuk di siang hari ini, tapi tetap chill. Aku mau ngasih kamu lagu freshnya seorang Tulus, Teh Hijau, yang rasanya itu selalu menenangkan. Tapi teman Peradu, nggak semua orang suka teh hijau ya. Dan teh hijau di lagu ini kayaknya soal mati rasa.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga.
0: Kok ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, enggak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi enggak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup, eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
0: Udah hilang, dimakan dino.
1: Wow, rar.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Yang sama Preduel, lagu dari Bruno Mars dengan It Will Rain. Walaupun untuk hari ini di Tanjung Pinang panasnya terang benderang sih, cuman gak tau kenapa aku ngerasa pengen hujan gitu. Bisa gak ya memanggil hujan dengan lagu It Will Rain, teman Preduel? Anyway, kita masih ada di Sulit, susun lagu hit spesial buat kamu yang mungkin baru aja dengerin kita. Boleh untuk ikutan bergabung, caranya bisa di WhatsApp kita 0811 7779210, atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Langsung bisa komen di sana di live chat kita, atau bisa juga bergabung lewat DM Instagram kita di @pro2tpi, duanya angka. Selamat siang buat Bang Anjas yang ikutan nyusun juga ini nomor 739. Because kita punya lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, terus juga satu alasan dari Roni Parulian, dan juga nomor 9 nanti bakalan ada Juicy Lucy dengan Lampu Kuning. Di sini juga sudah ada Kak Dwi yang katanya meminta nomor lagu nomor 2 sama nomor 8 dan juga 6. 286 itu ada lagu dari Laini, Cause You Have To. 8 ada Summer With Back to Friends, dan juga nomor 6 Olivia Dean dengan So Easy ya. Terima kasih Bang Anjas, terima kasih Kak Dwi. Yang lain kalau misalnya mau ikutan join, kita masih punya lagu yang belum terpilih. Itu di nomor 1, nomor 4, sama nomor 10 ya. Ada lagu dari Fizz dengan Nina. Terus juga ada lagu dari Cat's Eye di nomor 4, From Cat's Eye dengan Gabriela. Terus lagu Every Breath You Take juga belum di take ya guys ya. Sama Cincin Hindia juga belum, nomor 5 itu. Oke, okay. Kita nanti bakalan muterin lagunya di jam 11 siang, dan supaya makin chill juga di siang hari ini, kayaknya harus di apa ya, dikasih asupan. Susah banget ngomong asupan. Asupan yang santai-santai lagunya, tapi tetap asyik ya. Siapa sih yang gak tahu lagu yang satu ini tuh, Mapre 2. Ini lagu terkenal banget pas masih sekolah dulu, dan aku yakin semua orang mengenal seorang Ed Sheeran from this song, which is Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: yang mulai.
1: 92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman per 2, sudah jam 11 siang. Sudah waktunya buat aku muterin lagu-lagu yang sudah disusun sama kamu. Tadi dari Bang Anjas yang paling pertama, nomor 7, 3, sama 9, which is kita punya lagu dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Disusul juga nanti bakalan ada Roni Parulian dengan Satu Alasan, dan juga Juicy Lucy dengan Lampu Kuning. Langsung aja kita masuk ke lagu pertama untuk Sulit Hari ini dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Hah, kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan pantes tahu. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Wah, tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan? Katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia.
1: Nih, aku buktinya. Pokoknya nih, kalau dia ngajib balikan, aku nggak akan mau lagi, weh. Serius nih aku nggak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah. Lagian, aku juga udah...
0: Oh. Apa tuh? Motif dari siapa tuh?
1: Apa ya? Kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak
0: Udahlah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
1: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya, kata Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
0: Suara Randy tuh. Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Huh?
1: Kalau aku sih
5: malu sih aku, ya ampun.
1: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
5: malu tapi turunin ke 7.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
2: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
2: dia loh.
1: Mau.
2: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
2: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
2: gak mau. Mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
5: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Masih di Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Sulit ya. Tadi sudah 4 lagu aku puterin, itu kombinasi sih dari Bang Anjas dan juga Kak Dwi. Yang tadi ada nomor 7, 3, 9 sama nomor 2. Kak Dwi masih punya sisa 2 di aku. Itu ada lagu dari Somber Back to Friends. Dan juga tadi Doi minta nomor berapa lagi ya tadi ya? Nomor 6 ya, So Easy dari Olivia Dean. And then juga dari Kak Lara Purnama Sari, katanya walaupun Argentina kalah gak apa-apa, yang terpenting mereka sudah berjuang. Asik, iya siap. Lagi gak masuk nih Kak untuk topik di siang hari ini, kita lagi sulit soalnya. Dari Bang Rahmat Hidayat minta nomor 81510 itu ada Somber Back to Friends. Kebetulan kita setelah ini juga bakalan muterin. Satu tuh ada Nina dari Fizz. Dan juga nomor 5 Cincin Hindia sama nomor 10 Every Breath You Take. Ya udah deh kalau gitu, langsung aja kita ke lagu selanjutnya dulu. Here's a special song from Somber Back to Friends.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak, terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali, dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, namun tidak setiap anak bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah dan layak. Hal itu yang digambarkan oleh Andrea Hirata dalam novelnya yang berjudul Laskar Pelangi. Novel yang lahir pada tahun 2005 ini, saat ini menjadi novel yang fenomenal dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk meraih mimpi dan membebaskan diri dari lingkungan yang penuh dengan keterbatasan menjadi tema utama yang dapat teman Produa temukan di dalam Laskar Pelangi. Melalui novel ini, Andrea Hirata menggambarkan lika-liku kehidupan 10 anak kampung di Pulau Belitung yang bersatu melawan segala rintangan, bersama-sama merayakan kehidupan dengan persahabatan. Warna-warna cerah dan optimisme mengalir melalui halaman-halaman novel ini, menciptakan gambaran yang memukau tentang semangat anak manusia yang pantang menyerah. Cerita dimulai di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang sangat sederhana dengan minim fasilitas. Semangat dari anak-anak yang unik dan berbakat, serta guru inspiratif bernama Ibu Muslimah, dibentuklah kelompok dengan nama Laskar Pelangi. Digambarkan Ibu Muslimah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan loh teman Produa, dia juga menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat merasa diterima dan didukung dalam mengejar impian mereka baik secara moral maupun emosional. Melalui prosa yang kaya dan penuh emosi ini, Laskar Pelangi kini menjadi sumber api semangat dalam mengejar impian bagi para pembacanya di seluruh dunia.
1: RRI dengan Esensi Buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

95,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Spesial buat kamu yang mungkin baru saja dengerin kita buka radio ya di 92,1 MHz. Lagi dengerin Angela atau yang lagi streaming via rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Halo. Selamat siang ya guys ya. Untuk di siang hari ini, karena sudah jam 12 juga, kita bakalan masuk ke informasi kuliner dan juga UMKM, which is kemarin ada beberapa yang sudah aku informasikan. Kali ini Angela pengen ngajak kamu untuk nyobain salah satu salad buah Tanjung Pinang, yang dimana tidak hanya salad buah aja, tapi mereka juga menjual salad sayur dan juga berbagai aneka dessert lainnya guys. Kalau misalnya teman Pro 2 belum tahu ya, aku pengen ngajakin kamu ke Sushi Dessert. Ini ordernya gampang banget, bisa pakai kurir juga, open setiap hari. Bahkan mereka juga menyediakan stoknya itu di Desire Binsen sama Batu 8 dan juga Pemuda. Tapi kalau misalnya just in case pengen pesan untuk diri kamu sendiri atau pesan banyak, bisa juga menghubungi mereka. Ada apa aja sih Angel di sini? Yang pasti di sini tuh banyak sekali ya. Ada mango sticky rice, ada salad buah premium sudah pasti, dan juga ada mango sago, avocado cheese, goguma latte. Ini kayaknya sejenis minuman minuman segarnya mereka juga, yang dikemas dalam botolan maupun dua. Dan juga ada salad sayur plus wijen dressing. Nanti kita bakalan bahas lagi lebih lanjut ya teman Pro 2 ya, terkait UMKM yang satu ini. So kamu pastiin stay tune terus nih sama kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu salad kau aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

Kepulauan 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih ngomongin terkait dengan sushi dessert teman Pro 2 yang tadi juga udah sempat aku bahas tipis-tipis ya. Kalau misalnya kamu pengen untuk pesan, bisa banget langsung aja hubungin mereka di Instagramnya sushi.dessert, atau kamu juga bisa order by WhatsApp itu di 0812 6195 7220 ya. Tapi kalau misalnya pengen informasi lebih lengkapnya lagi, kalau kataku sih langsung cek aja di Instagramnya sushi.dessert teman Pro 2. Ternyata setelah aku scrolling, mereka tuh tidak hanya menjual menu-menu yang tadi aku sampaikan ke kamu aja. Ternyata mereka juga punya loh peach gum collagen, as you have known ya, yang peach gum ini punya banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Bisa mengencangkan kulit, menjaga penuaan dini, vitamin A, bagus untuk pencernaan juga, dan menjaga kesehatan jantung of course. Cuman aku gak tahu apakah untuk yang saat ini masih tersedia atau available atau enggak. Tapi kalau untuk menu dan juga price list mereka, itu yang ada di Instagramnya mereka, yang tadi aku sebutin ada mango stick rice, salad buah premium, mango sago, avocado cheese, gogu malate, dan juga tentunya yang tidak kalah terkenal adalah salad sayurnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana di luar sana jadi makanan premium loh. So teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso, dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: pusing lah, Ren.
1: Itu namanya semangat, Boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Catat ya, Boy. Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, Boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat.

0: tengok lah.
1: Gini ya boy, bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah, berisik. Ya udah kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya, sorry ya boy, kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu Ren, tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih boy. Gak usah kayak gitulah, kita kan udah lama berkawan boy.
0: Tapi katanya, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali abang boy kita ini loh. Gak asik kali wak.
0: Ya siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh Ren. Kenapa ya?
1: Mana aku tahu boy. Kok lagi banyak pikiran dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala judan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok boy.
0: Ya enggak juga sih. Tapi betul tak Ren menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih boy. Coba lah engkau pikir-pikir lagi. Ngapa engkau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok engkau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku Ren.
1: Gak pula. Bisa aja lah engkau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Nah, engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor, Ren.
1: Iya pula. Lupa aku, boy.

Kita masih ada di Santai Siang dan sekarang udah masuk ke informasi olahraga sama dengan jam 2 siang nanti. By the way, wanna say congratulations for Spain karena mereka baru saja menjadi juara untuk Piala Dunia 2026. Cukup sengit ya. Tapi akhirnya Spanyol keluar sebagai juara dan kayaknya enggak usah ditanya lagi tuh mau pro 2. Semua tim yang masuk ke final, yang kemarin juga masuk ke perempat final bahkan ya, itu semuanya tim-tim yang menurut aku semuanya kuat, semuanya. Cuman yang namanya sebuah pertandingan pasti akan ada yang kalah, akan ada yang menang juga ya. Dan untuk yang mendukung Argentina atau negara lainnya, it's okay, jangan berkecil hati. Kita tunggu di Piala Dunia selanjutnya tahun 2023 ya, gak sih kan? Dia 4 tahun sekali kan? Kita tunggu ya sama Pro 2 kira-kira siapa untuk yang selanjutnya menjadi pemecah rekornya. Karena di 2022 kemarin kan udah Argentina nih. Nah, untuk 2026 Spanyol yang menang. Dan kira-kira nanti selanjutnya apa lagi ya? Dan kamu berharap gak sih kalau Indonesia bisa punya kesempatan juga untuk masuk Piala Dunia 2030 nanti? Karena yang 2026 ini aja kemarin kita nyaris ya guys.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: Santai Siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
3: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman Pro 2? Apalagi artis cantik yang satu ini emang

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.

Ya semua dua, kita masih ada di Santai Siang. Untuk informasi selanjutnya datang dari pemain internasional Ceko Pavelsuk yang kemungkinan akan meninggalkan Lion setelah hanya satu musim saja. Menarik perhatian klub Inggris Leeds ya, yang katanya sih siap menawarkan tawaran sekitar budgetnya tuh 25 juta euro atau kalau misalnya di rupiah kan sekitar berapa itu ya, ratusan juga ya itu Mopre 2 ya. Dan Sok ini baru saja bergabung dengan Lion musim panas kemarin dengan harga 7,5 juta euro. Jadi kalau ditawar 25 juta, wah itu mah 3 kali lipat ya guys. Tapi klubnya saat ini terbuka menjual dengan harga 3 kali lipat dari jumlah tersebut ya. Cuman belum tahu apakah dia akan tertarik, karena Afonso Moreira juga sudah ke Leverkusen dengan biaya hampir 30 juta euro. Lebih mahal lagi tuh. Ketertarikan Leeds ini disebut-sebut membuahkan negosiasi konkret ya dengan harga 25 juta euro. Cuman belum ada kesepakatan nih yang tercapai antar kedua klub. Nantinya seperti apa kita tunggu aja lah Tumor Pro 2. Belum ada pernyataan resminya. Kalau misalnya ada pernyataan resminya, berarti sudah fix bayarannya segitu lah ya kira-kira.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu eh. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro2?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karo mikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam, dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

udah masuk ke informasi entertainment. Sebenarnya masih ada kaitannya juga ya dengan informasi sport, tapi ini lebih ke entertainmentnya sih. Karena halftime show perdana final Piala Dunia 2026 yang kemarin sempat kita bahas kontroversial, ternyata benar-benar pecah karena cuman dalam 11 menit aja lebih dari 350 performer ini tampil dengan outfit yang berbeda-beda. Madonna buka panggung pakai pink Saint Laurent, BTS juga kompak tampil dengan merah putih hitam, Justin Bieber bawa gitar akustik, sementara Shakira yang juga ikonik banget ya untuk Piala Dunia ini tampil tanpa alas kaki dengan outfit penuh fringe. Masuk Madonna keren, terus muncul

setelah dari terowongan stadion naik dan baji yang dikendarai legenda Brazil Ronaldo dan juga Ronaldinho. Dan halftime-nya cuma dalam waktu 11 menit saja ternyata bisa seberhasil itu, yang kemarin sempat ditakutkan bakalan overtime dan segala macam ternyata bisa dikendalikan dengan baik, teman Pro 2.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Hasik, nyoe, tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam, dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah sempat membahas terkait dengan halftime show Piala Dunia 2026 yang bikin heboh ya teman Pro 2 ya. Aku yakin pasti ini menjadi momen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang halftime show yang terjadi di Piala Dunia itu benar-benar perdana, baru pertama kali diadakan di halftime yang kayak nggak pernah tuh. Tapi resiko kalau misalnya keterlambatan waktunya nggak pas, ya juga bahaya juga gitu tuh Mapre 2. Oke, kalau tadi udah sempat membahas siapa tadi? Shakira dan kawan-kawan. Ini aku masih punya informasi lainnya sih sebenarnya, cuman dia dibilang entertainment, aku gak tahu sih ya masih entertainment atau enggak juga sama Pro 2. But it's okay, masih lah ya, bisa dibilang masih cukup entertainment karena dia juga termasuk YouTuber, influencer. So, I Show Speed kayaknya termasuk salah satu yang menjadi sorotan banget ya di Piala Dunia 2026 Tumah Pro 2. Yang menariknya adalah kemarin tuh kan banyak yang bilang I Show Speed nih dia berat ke negara ini nih, negara ini nih, tapi justru di final dia pakai jersey unik hasil gabungan dari berbagai negara. Jadi tidak hanya mengarah ke satu negara aja, tapi ke semua negara ya. Jadi gabungan dari berbagai negara lengkap dengan bendera dan juga logo yang dijahit jadi satu. Aksi ini juga diduga menjadi caranya doi menyiasati speed curse atau meme yang mungkin rame sepanjang turnamen, karena sejumlah tim yang sempat dia dukung dan dia pakai jersinya mulai dari Portugal, Brazil, Senegal, ini pasti berujungnya tersingkir. Jadi kayak kayaknya aku pakai jersey yang ada semua negara aja deh, nanti dibilangnya sebagai orang yang mengutuk lagi satu tim, salah satu tim gitu ya kan, gitu. Ya tapi udah kelar ya, gak kerasa banget Piala Dunia berlalu begitu cepat, dan mungkin banyak sekali berita-berita yang bagus, berita-berita yang buruk juga banyak ya. Tapi semoga ini tidak memecah kita sebagai netizen, karena serem banget sama Pro 2 kalau ada fans yang mungkin sefanatik itu yang sampai menyerang fisik dan segala macam setelah pertandingan itu, kan serem ya. Semoga hal-hal kayak gitu nggak kejadian lagi di tahun-tahun berikutnya.

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa yang?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.

Ya sobat Pro 2, masih di Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget, sudah hampir jam 3 sore. Aku nemenin kamu dari tadi jam 10 pagi ya. Selain ini bakalan ada Wulan yang menemani kamu untuk disantai siang sampai dengan jam 8 malam nanti. Ya, santai siang masih sih, sini wasan kepri sampai ke sore ceria ya di jam 8 malam. Kalau kita yang telah pamit ya teman Pro 2 ya, terima kasih banyak yang udah dengerin dari tadi, yang udah join juga di Sulit. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. I'll see you and bye-bye.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Masak apa nih? Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
1: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
1: Aduh, males banget deh.
0: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
0: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
1: Dih, amit-amit.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Lo punya duit, lo punya kuasa. Pinjamlah dulu 100.
1: Heh, enggak. Yang kemarin aja belum dibalikin.
2: Yo, jangan gitu dong, Besti. Nih aku mau balikin uangnya Adel nih. Dia katanya tuh lagi butuh banget.
1: Kamu kemarin baru aja beli skincare. Bisa tuh, yang mahal punya pula.
0: Ya kan self care itu perlu ya.
1: Ya emang, tapi utamakan dulu apa yang harus diutamakan. Kalau udah gini,

0: papa tuh dipikirin.
1: Masa aku harus jual skincare sih? Nanti gak glowing lagi gimana?
0: Biarin aja, mending gak glowing.

92 sama satu Pri dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. What's on Cap Pri Tawang Pradua. Hari ini kan tanggal 20 Juli 2026 ya. Ini kayaknya gue mau updatein kamu sama informasi soal gimana hari pertama sekolah. Walaupun emang sebenarnya ada beberapa sekolah yang udah masuk dari tanggal 13 kemarin guys, tapi secara umum ya mengikuti surat edaran yang sudah berlalu, kalau ternyata memang masuknya itu tanggal 20 Juli 20 Juli 2026, Tongkong Pradua. Nah ini dia gimana keseruannya hari pertama sekolah. Jadi memang ada aturan yang berlaku nih guys, menilai soal gerakan ayah mengantar anak sekolah. Nah jadi Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Harken, menilai kalau gerakan ini tuh bisa dibilang langkah yang sangat positif untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Tapi pelaksanaannya ini tuh sebenarnya perlu ya mengedepankan prinsip inklusif supaya seluruh anak tuh bisa merasakan manfaat tanpa ngerasa terpinggirkan. Nah, Harken juga mengatakan gerakan ini jadi pengingat bahwa tanggung jawab mendidik anak bukan cuma ada di tangan ibu, tapi juga jadi peran bersama dalam keluarga. Ayah juga harus ikut ya, Tongkong Pradua. Ini punya pengaruh besar banget ya untuk perkembangan karakter emosional sampai dengan rasa percaya diri anak. Itu paling paten sih guys. Memang benar kalau misalnya kita ngelihat ada anak tuh yang punya rasa percaya diri yang tinggi, ya kan, dia tuh pede gitu. Coba aja kamu lihat deh, dia tuh pasti dapat banyak cukup kasih sayang dari seorang ayah. Karena memang perhatian, ajaran, didikan dari seorang ayah itu bisa membangun rasa percaya diri dari sang anaknya. Apalagi kalau anaknya perempuan, udah percaya diri, merasa dicintai, lengkap semua.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Halo, saya Duta.
4: Saya Eros.
5: Saya Adam.
3: Kami dari
6: Shalom Seven
3: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

92,1 Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Sore ceria teman perdua. Tanjung Pinang tadi dari tadi pagi sampai siang, wah sumpah ya, ini benar-benar menyala banget guys. Panaspol. Tapi enggak tahu nih, sore ini kayak tiba-tiba lebih adem gitu. Ada juga lah agak-agak mendungnya teman perdua. Enggak tahu deh ke depannya bakalan kayak gimana, tapi kayaknya menurut aku sebagai pengalaman tinggal di Tanjung Pinang yang udah lama, iya. Ya Tanjung Pinang ini bakalan cerah-cerah aja deh guys, walaupun ada sedikit mendung-mendungnya, tapi belum kelihatan bakal hujan. Ya, apapun cuacanya kita syukuri, semoga hari ini hari yang menyenangkan. Dan sore ceria teman-teman berdua, mulai nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jadi di Tom Pradua kan udah heboh banget nih sama pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang dimana Spanyol keluar sebagai pemenangnya. Pertanyaan dari aku nih, iya, waktunya kamu ikutan gabung Tom Pradua, request lagu Indonesia atau mancanegara, sini gabung aja. Tapi sebelum itu, ikutan join dulu dong guys sama topik yang bakal kita bahas terkait dengan yang lagi heboh banget di media sosial karena Spanyol resmi keluar jadi juara Piala Dunia. Nah, pertama kamu tuh tadi malam nobar gak sih guys? Soalnya di malam tuh banyak yang heboh-heboh nobar gitu kan. Aku pikir kayak, oh ini kayaknya ada pertandingan yang lagi apa kali. Karena jujur aku tuh emang gak ngikutin banget ya Piala Dunia. Tapi tetap aku tetap tahu gara-gara kayak aku harus kasih tahu ke teman Pro 2 nih. Teman Pro 2 harus update nih. Ya udah deh, aku cari dulu infonya di rri.co.id. Dapat dong gitu. Ya udah deh. Jadinya tahu-tahu sekarang. Iya TTA, iya tahu-tahu aja. Nah, tadi teman Pro 2 pastinya pertandingan tadi malam tuh bakalan seru banget karena emang udah jadi final gitu ya, di mana juara satunya nih apakah masih Argentina atau tergantikan sama negara lainnya, dan ternyata resmilah Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia tahun 2026. Di mana menurut aku ya Piala Dunia tahun ini tuh lumayan banyak dramanya guys. Tapi ya gitu. Alhamdulillahnya, iya. Kok alhamdulillah lah, ketahuan dong lebih dukung Spanyol. Iya, aku sebenarnya itu bukanlah pendukung Spanyol, bukan juga pendukung Argentina, bukan juga haters dari Argentina. Hanya saja tuh pengen punya juara baru gitu, Tom Pradua. Jadi soalnya kalau ditanya tadi malam siapa yang ulun dukung, iya ulun mendukung Spanyol. Dan ternyata menang ya, alhamdulillah gitu. Kalau kamu gimana nih? Apakah tadi malam kamu nobar? Ulun gak nobar, gak jadi gara-gara ya udah capek banget. Sebenarnya sih kemarin diajakin nobar-nobar gitu kan. Ih enggak lah, aku enggak sampai nobar-nobar gitu banget sih. Kecuali pertandingan Indonesia gas. Karena emang seneng kayak berasa ngedukung banget gitu kan. Nah, kasih tahu kalian Tom Pradua, kalau dari kamu gimana? Tadi malam kamu nobar apa enggak? Apa yang siapa yang kamu dukung? Dan gimana lah keseruan nobar dan setelah kamu selesai nonton pertandingan tadi malam. Ya kasih tahu sini, gabung di WhatsApp kita 0811 777 9210, Instagram Pradua TPI 2 nya angka, atau kamu gabung di aplikasi RRI Digital aja teman Pradua.

0: gue tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis. Sakit
2: aku mulai merindu. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Well, teman berdua, ngomongin soal pertandingan tadi malam antara Spanyol dan Argentina, dan Spanyol memenangkan pertandingan. Apa kata Alwi? Hai Kak Ol, sore ceria. Iya, sore ceria. Kalau aku gak pernah nobar. Kalau aku dukungnya Spanyol, itu karena melihat cuplikan VT Argentina yang rasa wasitnya pilih kasih untuk Argentina. Dan misal harus pilih Ronaldo atau Messi, aku pilih Ronaldo. Gitu aja sih. Udah, singkat padat, paham lah ya teman berdua. Alright. Request lagunya Padi yang judulnya Semua Tak Sama. Oke deh. Thank you udah ikutan join ya Alwi. Next lagi. Ini ada dari Fajar. Fajar, selamat sore Kak Ulan, sore juga, sore ceria. Kalau aku jelas lah Kak Ul, aku emang dukungnya Spanyol. Kebetulan emang aku memfavoritkan Spanyol sebagai jagoan aku. Apalagi aku adalah haters dari Messi. Oh wow, terang-terangan banget. Aku haters dari Messi. Ya jelas dong, aku gak mungkin mendukung Argentina. Tadi malam gak nobar Kak Ul, soalnya kita lagi hujan di sini, jadi ya pilih-pilih untuk nonton sendiri-sendiri aja. Oke. Request lagunya Noah ya, yang judulnya Semua Tentang Kita. Oke. Tadi semua tak sama, sekarang semua tentang kita. Ya udahlah kalau kayak gitu emang ceritanya. Kita puterin dulu tanggal perdua untuk kamu yang belum gabung. Sini kasih tahu Kak Ulan. Kira-kira kamu tadi malam nonton bareng enggak? Nobar enggak? Terus jagoan kamu Spanyol atau Argentina? Nah, kalau boleh tahu kenapa? Sama request lagu aku tungguin di sore ceria.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Kamu lagi dengerin Primetime Jumpin yang sore ceria Ulan yang masih nemenin kamu tuh om perdua. Ngomongin soal pertandingan tadi masih belum selesai guys, belum kelar ini ya. Waduh, ini euforia aja sebenarnya makin heboh. Pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina. Karena mungkin gak sedikit yang berharap ya juara baru ki gitu kan. Tapi nih guys, dari postingan soal-soal Spanyol yang resmi keluar jadi juara Piala Dunia, dan kini Yemal yang gantian mandiin Lionel Messi, nih heboh tuh om pradua. Ya dibikin lah itu kan kayak AI dan juga kartunnya. Kayaknya juga nih netizen emang buandel ya, natural. Tapi coba kita cek nih guys, komentar-komentarnya dari postingan ini. Dari Messi kita belajar jangan pernah memandikan bayi random. The real kisah Fir'aun. Kenapa tuh? Nemu anak gak sengaja malah ngancurin Fir'aun. Messi juga mandiin anak yang gak sengaja dapat lotre. Malah dia yang ngegagalin si Messi jadi juara. Itulah kan, kita gak pernah tahu guys apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi masa lalu tidak perlu disesali, cukup kita syukuri. Asik. Hey. Anyway, ada lagi yang komen gini guys. Messi satu gelar, Yamal satu gelar, Mbappe satu gelar, yang satunya malah drama mulu. Jia. Yang mana tuh bang? Ada-ada aja bang ini. Balik lagi kita ke komentar. Komentar ya. Teman pro 2 yang udah ikutan join. Anjis Bolo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore kak Ulan cantik. Sore juga. Saya cari ya update cuaca Jaksel sore ini terpantau cerah. Wahihi, panas gak tuh? Hari ini aku produktif banget kak. Pagi sampai siang ngojol, terus siang sampai sore ada job freelance. Nanti abis maghrib lari di GBK sama doi mumpung dia libur. Asik. Mantul, mantap betul. Ikutan topiknya kak, aku gak dukung siapa-siapa, tapi cuma berharap Argentina bukan juara dunia aja. Aku gak nonton juga semenjak Portugal kalah, ya udah gak pernah nonton lagi kelanjutan Piala Dunia karena emang aku dukungnya Portugal. Jadi selamat buat Spanyol sudah berhasil memenangkan Piala Dunia. Lagunya kita Gutawa, yang mau tapi malu. Mau tapi malu gitu. Oh, yang featuring sama Bunda Maya ya. Oke. Semangat sih adanya kaulan cantik, saya ada bagai selalu serta makin pesona. Terima kasih, sama-sama. Nih teman perdu gak tau kenapa ya, kayaknya sore ini tuh aku berat banget siaran sendiri, ngantuk gitu loh guys. Kayaknya tuh enak kalau dengar atau kena sama lagu yang satu ini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu,

Sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

92,1 Pura 2 Tanjung Jumpir dan teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pura 2. Seperti yang Ulan bilang tadi, sebentar lagi jam 7 berarti kita mau gabung ke Pura 2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Ntar kamu dengerin aja deh ya, disimak siapakah yang akan menjadi tamu untuk malam hari ini. Semoga semuanya bisa menikmati dengan lancar. Nanti kalau bisa kamu ngerasa kayak tersendat-sendat, bisa pindah aja teman Pura 2 di aplikasi RRI Digital, di download di App Store atau App Store ya kamu. Kalau gitu Ulan harusnya pamit dari sekarang aja kali ya. Ulan pamit, I'll see you guys, bye-bye.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Erik.
0: Betul sekali. Tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, empat, lima, enam, dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Ha-ha. Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Jadi mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Nanti kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Den?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyis. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes, ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan, lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotet enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
0: Baik. Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis Rutinitas Pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo juga. Next,
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Rutinitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
7: Cabang. Franchise.
0: Ada siapa nih?
7: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
7: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
1: Lanjut.
8: Aku Dev sebagai tukang pijit.
0: Salah. Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa?
1: Ada siapa nih? Bang Dev tadi ya, Dev. Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya, loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri. Oke. Okay. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Ayy.
1: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Oke,
1: Balang Kak Asti, dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi.

0: satset ya.
1: Satset ya.
2: Satset.
1: Ini lagu-lagu kan?
2: Lagu ya.
1: Lagu kan?
2: Ya. Lagu
1: kan?
2: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Iri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
2: Yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
3: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
2: Okay.
3: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals, finalis ini ya,
4: Band Academy.
2: Okay.
3: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
2: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu. Belum kalau nggak salah ya.
0: Belum. Baru ini ya. Baru konsep.
3: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion, pop fusion gitu. Cuman saat itu kita coba, kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
2: Iya.
3: Sebenarnya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu,
2: okay.
3: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Oke. Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Ngiri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Jadi, kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Makasih muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Seneng banget.
1: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutiners pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: 27. Sama-sama. SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum?
5: Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Iya, Andra belum.
0: Oh, iya.
6: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya. Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga, SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rutiners Pagi, nah mereka saat itu okay ya gitu. Jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
5: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Okay. Tapi gimana dari Rutiners Pagi ini? Dapetin lagu, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
5: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
5: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
4: ya kita juga lagi
0: seneng
4: cari-cari formula
5: ya, ya, karena
4: lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
5: Yeah.
4: Nah, di formula sekarang kita mau coba konsep
0: coba
4: retro-retro gini,
5: City Pop, yang
4: City Pop atau
7: iya benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau enggak salah ya.
4: Yeah.
7: Ada beberapa City Pop konsepnya. Itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah.
4: Yeah.
7: Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya,
1: benar.
5: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Mulai banget. Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana ngomongnya? Akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: pastinya.
1: Gimana kak lagunya, gimana kak? Wah,
0: keren. Parah, keren.
2: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
0: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
2: Salah.
0: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
2: Jangan, sorry.
0: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
2: Iya sih.
0: Iya, bener.
1: Oh, iya, thank you.
0: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
2: Bukan.
1: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
2: Bisa, keren.
0: Itu buat seorang Kak Esti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
1: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
0: Oh biasanya English
1: version? Biasanya English. Ya English.
3: Okay. Arab.
0: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
2: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
0: Betul.
1: Sebentar sih.
2: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
1: Saat-saat dan cukup singkat.
4: Berapa hari lah beres?
0: Oh, serius?
4: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
1: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar. Akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
2: Oh, okay. Iya. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
4: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
2: Oke.
0: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu maksudnya.
0: Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Mary?
4: Gue di warteg.
3: Zaman surat-suratan juga.
0: Iya.
4: Zaman pager
2: bener dilihat gitu ya.
0: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
2: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
1: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan. Betul. Gitu. Betul. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
0: kalau yang baru tuh gimana sih nggak sih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran retro sama pacaran
0: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Bedanya tadi itu
4: yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau aku petar dulu kan teleponan di warte
1: itu masih sekarang teleponan masih suratan.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
2: Itu
1: masih merajalela.
2: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
0: Iya. Ketiduran di wartel ya kan?
4: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
2: Iya. Gak mungkin. Bener. Aduh. Ya, emang
0: apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Yeri.
1: Oh, jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
2: Oke.
0: Zaman Om Yeri. Zaman Amiri pacarannya ya. Ini gak? Main Roblox gak zaman Amiri?
3: Ada.
0: Gak ada ya?
4: Waktu zaman gue masih Tetris.
0: Masih nyusun kotak-kotak.
4: Sama game Muller.
2: Game Muller bener. Snake bener.
4: Snake itu yang dia ada di
0: Nokia ya.
2: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
0: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
2: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
0: Iya, benar.
2: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
2: Siapa tahu nostalgia bareng.
0: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya,
2: jadi pasti
4: menarik loh.
2: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yeri.
0: Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Gue jadi mau nanya nggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu. Baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1 gitu. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1
0: debutnya gitu.
2: Gue masih 21.
1: Masih 21.
2: Masih 21.
1: 21.
2: Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021 2001 lah.
1: Sejak 2021.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: Kasti. POV
1: cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1
2: ya?
1: Ya
2: benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV sama boleh.
1: Oke.
3: Terus nggak tahu kenapa sok diajaknya teh?
1: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh. Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang?
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya nggak ada yang jualan jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh ya benar. Hemat. Bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
0: Kang?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, okay. Iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
1: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead.
1: Oh, museum macan gitu, museum macan ya.
5: Nah kalau enggak
1: waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Ngelukis di tempat artsy banget.
0: Gen Z abis.
1: Gak ada yang ke Jatinangor ya pacarannya, gak ada yang ke Jatinangor gitu yang
5: apa itu terlalu ngebul.
1: banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: ngumpet wae.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Kan Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Ke rumah anjing.
1: Di mana tuh?
0: Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
5: Ada kali. Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh,
5: ya,
3: iya, dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug misalnya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, aku dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Air terjun, tahu?
1: Kecurug, iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
5: Kang Budi belum? Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, ngeliat properti. Cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya benar. Ramean kan? Ramean kan. Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih, kalau pingin dengerin masa remaja. Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Mungkin ya Bang Bitsa.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia juga bisa tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan atau MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh
0: pastinya. Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian. Dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
1: iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Ya, lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih. Yeah,
3: terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project.
6: Terima kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Orang baik.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di.
3: Oh iya, besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Kalau boleh nih, karena boleh. Mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7
6: di
3: malam.
1: Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Boleh. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita
0: nyamperin
1: kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat
3: thank you.
0: Seluruh Indonesia sudah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tif Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Rutinitas Pagi.
3: Bye.
1: Bye.
6: Thank you.

0: perasaan cinta itu gak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini, sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar, kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu, bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

malam hari ini dan di teman cerita Aldi akan ngebahas tentang seseorang. Pernah gak sih kamu ketemu sama seseorang yang baru aja ngobrol bentar aja tapi kayak rasanya langsung nyambung gitu? Gak perlu kayak pura-pura jadi orang lain, gak perlu mikir dua kali buat cerita apapun, tapi mau ngobrol hal receh, curhat soal hidup sampai ketawa cuma gara-gara hal yang orang lain tuh gak ngerti gitu. Semuanya tuh kayak ngerasa, buh, klop banget teman pura dua. Punya teman yang klop itu memang beda rasanya. Kadang dia bukan teman yang paling lama kita kenal, tapi justru yang paling paham nih tanpa harus banyak penjelasan apapun gitu. Dan dia tahu nih kapan kita butuh ditemenin, kapan kita butuh untuk didengerin. Bahkan kadang tahu nih kita lagi gak baik-baik aja cuma dari cara kita balas chatnya doang. Malam hari ini Aldi pengen nanya ke kamu semuanya, teman pro 2, siapa sih teman yang paling klop sama kamu dan ceritain kenapa bisa sefrekuensi banget gitu ya.

0: kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak, terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin.

Masih barengan Aldi di Ruang Pro 2 dan coba kita bacain yang udah bergabung. Ada siapa di sini? Kita cek and recheck. Halo semuanya, gue ikutan gabung ya. Kalau gue sih teman yang paling sefrekuensi ya istri gue. Dari pertama kali kenal sampai sekarang udah dikasih anak, gue makin yakin kalau dia memang partner hidup yang paling pas. Soalnya dia juga hafal sama kebiasaan aku. Gua kadang belum sempat gua ngomong, dia udah tahu gua lagi pengen apa gitu. Dia juga tahu kapan gua lagi mode receh yang kerjanya bikin candaan garing, dan hebatnya dia masih mau ketawa walaupun kayaknya cuma buat menghargai suaminya aja gitu. Tapi di balik semua bercandaan itu, dia juga orang pertama yang selalu ngingetin gua kalau lagi salah, nemenin gua lepas lagi capek, dan selalu jadi rumah tempat gua pulang. Kata orang, sefrekuensi itu susah dicari. Kalau menurut gue sih bukan susah dicari, tapi harus sama-sama dijaga. Soalnya sinyal terbaik itu bukan wifi, tapi hati yang tetap nyambung sampai tua nanti. Asik. Dan untuk lagunya, gue mau dengerin lagu yang kayak gini nih, yang kita bikin romantis, yang paling romantis, yang kayak gitulah. Oh, kita bikin romantis, gitu gak sih? Iya. Nanti kita bakal putarin teman Pro 2. Jadi buat kamu jaga beda frekuensi dan tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan Aldi di Rumah Pro 2 dan pastinya buat kamu jangan pindah frekuensi dulu. Kita bacain yang udah bergabung ada siapa di sini. Di sini ada Karina, katanya teman yang paling klop sama aku namanya Sasa. Kenalnya waktu kuliah nih, karena kebetulan satu kelompok tugas, awalnya biasa aja, tapi ternyata kami sama-sama suka ngobrol sampai larut malam, suka kopi, dan sama-sama tipe orang yang kalau lagi sedih lebih milih jalan muter kota daripada cerita panjang. Yang bikin aku ngerasa dia spesial karena dia tuh gak pernah maksa aku buat selalu ceria gitu. Kadang kami cuma duduk dan diam sambil makan cemilan, jajanan, tapi rasanya udah cukup banget bikin hati tenang gitu. Sampai sekarang walaupun beda kota, kami masih rutin banget kontak-kontakan, video call, ya rasanya kayak punya rumah dalam bentuk seorang teman aja gitu. Terus dong lagunya Tulus Monokrom. Ay, Tulus ya Monokrom. Oke, nanti aku puterin ya Monokrom dari Tulus, langsung aja aku puterin buat Karina. Thank you so much.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

pagi teman-teman di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa, tanggal 21 bulan Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman-teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pra 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pra 2. Ada Dora pagi hari ini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Seperti biasa dong guys ya. Kita mulai dulu nih pagi hari ini teman Pra 2 dengan lagu-lagu dan juga inspirasi pagi. Sampai di jam berapa sih Nura? Sampai di jam 6 teman Pra 2. Nanti baru lanjut lagi dari jam 6 sampai jam 7 dengan informasi viral dan juga informasi perkiraan cuaca. Jam 7 sampai jam 9 momen kamu untuk request lagu banget bestie ya. Jam 9 seperti biasa ada kita Indonesia dan kita akan ngebahas moderasi beragama. Jadi pastiin aja untuk kamu tetap stay barengan sama Nura sampai jam 10.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Seorang pemuda terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahum falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan nikmatnya lah, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk tetap melanjutkan hidup kita pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan alam kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harapkan sangat syafaatnya di hari kiamat kelak. Teman-teman semua, khususnya para pemuda zaman sekarang yang hidupnya kadang kelihatan baik-baik saja di luar, tapi di dalam penuh tanya, penuh cemas, dan penuh dengan pikiran yang buruk. Pernah gak sih kita ngerasa, kenapa sih harus aku yang ngalamin ini? Kenapa sih hidupku terasa lebih berat dari orang lain? Kita sering lihat nih, orang lain posting senyum, kita ikut senyum. Orang lain tertawa, kita ikut tertawa. Tapi setelah itu, kita kembali ke realita kita yang kadang itu terasa gelap. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang mungkin tidak kita sadari, yakni kamu itu bukan sekedar terpilih, tapi kamu itu dipilih. Teman-teman semua, poin yang pertama yakni overthinking itu bukan selalu musuh. Kita ini kan hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, swipe, lihat kehidupan orang lain yang katanya sempurna. Akhirnya kita mulai nih membanding-bandingkan. Wah, dia itu lebih sukses dari aku. Dia lebih cantik, lebih pintar, lebih bahagia. Aku kok gini-gini aja. Nah, dari situlah lahir yang namanya overthinking. Padahal nih, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadang yang bikin kita overthinking itu bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita yang belum paham apa yang ingin, apa tujuan Allah melakukan kita seperti ini, membuat kita seperti ini. Poin yang kedua, yakni kenapa sih harus aku? Jawabannya, karena Allah sesayang itu. Kalau hari ini kita sering kepikiran, gelisah, sering merasa kosong, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu lemah. Bisa jadi justru itu tanda Allah mengajak kita supaya kita itu lebih dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Coba kita ubah pertanyaan kita. Bukan lagi kita bertanya, kenapa sih harus aku? Kenapa sih semuanya ditimpakan kepadaku? Tapi ubah pertanyaannya menjadi, apa sih yang Allah ingin ajarkan lewat ini? Apa sih rencana Allah? Apakah Allah itu punya rencana baik buat aku? Karena gak semua orang diberikan kesempatan untuk dipanggil lewat kegelisahan. Oke, teman-teman sekalian, poin yang ketiga, yakni hati yang gelisah itu sedang mencari Allah. Teman-teman, jujur saja ya, banyak dari kita yang overthinking. Bukan karena kurang hiburan, tapi karena kurang arah. Kita isi waktu kita dengan scroll TikTok, Instagram, media sosial, chattingan, nonton tanpa henti, cari validasi dari orang lain, tetapi tetap kosong. Kenapa? Karena hati itu punya makanannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau hati kita nggak tenang, bukan berarti kita rusak. Bisa jadi kita cuma lapar secara ruhiah. Teman-teman sekalian, poin yang keempat, yakni kamu itu dipilih bukan sekedar hidup. Bayangin nih, ada orang yang hidup santai, dia jauh dari Allah, tapi dia nggak merasa bersalah. Sementara kamu, kita, sedikit saja bersalah, pasti akan kepikirannya sehari-hari. Kenapa? Karena kamu itu dipilih untuk sadar, dipilih untuk peka terhadap dosa, dipilih untuk gelisah saat jauh dari Allah, dipilih untuk mikir lebih dalam tentang hidup. Dan bukan karena kelemahan, itu tandanya iman kita masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Setiap kali kamu kembali kepada Allah, Allah itu bahagia. Allah itu selalu menunggu kita datang kepadanya, meminta kepadanya, curhat kepadanya, berdoa kepadanya. Allah itu selalu menunggu kita. Cuman kita saja yang tidak memahaminya. Teman-teman sekalian, poin yang kelima, yakni cara meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu kita dipilih, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, dekat dengan yang wajib dulu. Jangan langsung mulu-mulu. Sholat dijaga, bukan sekedar gugur dari kewajiban, tapi diusahakan tepat waktu. Karena dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih indah dari aku cintai daripada apa yang diwajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, yaitu tambahkan yang sunnah. Gak apa-apa kok walaupun sedikit, yang penting konsistensinya tinggi. Sholat duha, sholat tahajud walau 2 rakaat, baca Al-Quran walau 1 halaman. Ketiga, jaga hati dari perbandingan. Stop bandingin hidup kita dengan orang lain. Karena kita gak tahu orang lain itu seperti apa. Kita gak bisa ngerasain apa yang dirasain orang lain. Dan orang lain juga gak akan bisa ngerasain apa yang

Sukses itu bukan tentang dunia. Teman-teman, kita sering salah mendefinisikan tentang sukses. Kita kira sukses itu banyak uangnya, terkenal, dipuji orang. Padahal sukses yang sebenarnya itu adalah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, hidup kita akan ditenangkan, langkah kita dipermudah, hati kita dijaga. Ketika kita tidak melakukan ibadahnya sekecil apapun, maka hati kita akan terasa resah, bimbang, khawatir. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya dan menyeru penduduk langit untuk mencintainya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangin, dicintai sama Allah, dicintai sama malaikat, dicintai dengan seluruh penduduk langit, itu lebih besar dari dicintai seluruh manusia. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita masih overthinking, masih sering ngerasa sendiri, masih sering nanya, kenapa sih harus aku? Jangan putus asa, jangan pernah putus asa, karena bisa jadi itu adalah cara Allah bilang, aku lagi pilih kamu untuk lebih dekat kepadaku. Kamu bukan gagal, bukan. Kamu bukan lemah, tapi kamu sedang diproses. Dan ingat baik-baik, semua orang yang diberi kegelisahan yang mengarah kepada Tuhan, tapi kamu dipilih untuk itu. Tidak semua orang bisa ngerasain itu. Tidak semua orang dapat diberikan ujian itu. Tapi kita, kamu, Anda semuanya dipilih untuk itu. Mungkin cukup sekian sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tinggal segini, ini tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Kedua ganda putra Indonesia, Fajar Alvin dan juga Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Daihatsu Japan Open 2026 nomor ganda putra. Untuk pertandingan ini, finalnya digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo, Jepang di hari Minggu kemarin. Untuk di final, Fajar Fikri berhasil mengalahkan pasangan dari Korea Selatan dengan 2 game langsung. Dan mereka berdua ini adalah lawannya putra peringkat 1 dunia saat ini. Sehingga kemenangan ini menjadi capaian yang luar biasa sekali untuk Fajar dan juga Fikri. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia kepada Presiden akan dikenai biaya sebesar 5 juta rupiah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

kalian. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Yan, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masak air tak pernah gosong aku.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: bintang teman terbaik kamu. Ya, sebelum ngerah update kamu dan informasi-informasi lain, sudah pasti seperti biasa update dulu nih dengan informasi perkiraan cuaca teman Pradua. Untuk pagi hari ini di jam 7 pagi diperkirakan berawan teman Pradua. Udara ada di 28 derajat Celcius. Kelembapan udara ada di 78% dan kecepatan anginnya ada di 8,3 km per jam dari arah barat daya. Untuk di siang hari gimana Nura? Siang hari ya, siang hari ini di jam 12 siang diperkirakan hujan ringan teman Pradua. Untuk suhu udara masih sama 28 derajat Celcius, kelembapan udara ada di 74% dan kecepatan angin ada di 12,1 km per jam dari arah selatan. Di sore hari di jam 4 sore ini diperkirakan hujan petir ya. Untuk suhu udara ada di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 9,4 km per jam dari arah selatan. Di malam hari baru deh diperkirakan berawan lagi. Untuk suhu udaranya ada di 27 derajat Celcius, kelembapan udara 82% dan kecepatan angin 4,3 km per jam dari arah tenggara.
1: Itu dia perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Mual loh.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

Angels with One Bread 2 streamer ya. Jadi dia ini berjumpa dengan BTS di laga final Piala Dunia 2026. Jadi dia ini berkesempatan untuk meluk member-member BTS satu per satu. Jadi ARMY gimana? Gimana ARMY? Pengen menggantikan posisi si Angels Speed ini tidak? Bahkan dia juga ikut melakukan backflip teman Bread 2 seperti biasa ya. Nah, jadi untuk BTS ini memang hadir di stadion sebagai salah satu penampil halftime show di panggung yang juga ada Justin Bieber-nya, Madonna dan Shakira ya teman Bread 2. Ini luar biasa sekali ya guys ya. Sedangkan untuk Angels Speed sendiri, kapan nih tampilnya Nurha? Dan ini nanti sama Tom Cruise di closing ceremony Piala Dunia 2026.

Sajidah Halilintar dari adiknya Atta Halilintar ya, karena ada Halilintarnya harusnya kamu tahu sih, ada Atta Sajidah Torik Sa'i Fateh, banyak banget nggak hafal. Tapi dulu tuh ya Nurah hafal tahu. Nurah hafal dulu urutannya dari atas Sohwa, hafal Nurah. Kalau sekarang udah enggak lah ya, banyak hal lain yang harus diingat. Nah, jadi teman-teman berdua, Sajidah ini merayakan hari ulang tahunnya sebenarnya tanggal 17 Juli kemarin, tapi sampai sekarang tuh netizen masih bertanya-tanya gitu, kenapa emangnya Nurah? Karena dia foto sama cowok yang dimana dia ini nyenderin kepalanya ke pundak si cowok ini. Netizen juga pada bilang gak percaya gitu, ini pasti adiknya si Sajidah sendiri, karena kayak gak mungkin seorang Sajidah Halilintar berfoto ya menaruhkan kepalanya ke pundak seorang lelaki gitu katanya tahun berdua. Nah, jadi masih banyak netizen yang bertanya-tanya sebenarnya itu siapa? Adiknya yang mana? Sa'ih kah? Fateh kah? Katan kayaknya terlalu kecil sih menurut Nurah. Tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut teman berdua tentang siapakah sosok pria yang distikerin dengan emot love warna ungu itu.